0: Yangar Nengotik Nelson, 90 Mayan FM, Amiling the Shona Editor Master of Losho, Olulunga. Hadi Rumasa Bogan, Mino Nimo, Mayan FM.
1: Mayan FM.
2: Ajinanu Kidon, Nalada Mario Lelinga.
3: Pelarang karena gaji kita sisi nanti mudah terusai.
4: Ajira misuri narola meloji.
5: Pelarang karena gaji jual matambash. Ini ningiro Mayan FM temurua terusai.
4: Nanyor Mayan FM ini ningiro turbili.
6: Ere Mayan.
5: Ajo yolo show mani ningo Mayan FM amera ewangano lo show.
3: Ini ningiro Mayan. Ajo yolo masai piki ningiro Mayan amu ewangan lo show.
4: Ini ningiro Mayan. Amayan da yo galera ria ni.
6: Ere Mayan.
2: Ini ningiro Mayan FM. Asipagno shonanu leng yang kolongi jumaan ayan atendeba. Ele jumur bisho bosholo di dengen yo.

0: Nejo amara ta mo eh isume na no itil wona like so mesha ted na si ayo muzo nyite ni si enyo nejo na jure tuna ina na ba ibuka kente mara pa last tena sugule na shule kedemayu ene medemayu
1: kedemayu grass nyare der masa na glo guides meti guide lor masa ajana ni fila la yo lo Oh, jangan nasiai. Dari cara na doling. Era doang lain tomon. Jadi nasiai. Lari ni mien. Lari naga iyo ada siana. Aja naga iyo lo pocket lagi. Ara inye iyo lo siamu ingwa nasiai naga iya mara. Endol lagi orang masa ni kabisa. Orang masa ni kaki. Ben lagi neme iyo lo. Kira kira keresa. Naga iyo lo azotai lah jumpa. Naga iyo lo ina kop. Amu ada siai. Naijen de tourism. Nore orang masa ni endol kita. Itu ane siai.
0: Naijen
1: de kino. Naga Orang sih luaran lain juga lo, kita orang ni kem partner, aja orang ni pelal lain juga lo. Tourism Regulatory Authority TRA, mera, ekiara session, naponu TRA, aja orang ni pelal lain juga lo. Nikah sengkiri seminar, nikah tengen kuansa kolorongan naga imengkiri program, rane ne wiki, pe meet kena do certain basic requirements, nikah tu mungkin aja orang ni pelal lain juga lo. Aisho metas entemada nisho TRA approval amalasi manava TRA nisho anyo na approval nagu kiare na program
0: okay mayolo keti nkera sa ingine na keji ya umeana kera yamena jinyi jine yine soma shweri gilenga lamon midumarungo yengera e accommodate especially nkera yendisa mugi yola jo Kenya malto unkwa vyoro masai rena sina jene ali marriages rena sina jene teenage pregnancies zonto kuna yu nena kai kinko pigre nkera yendito
1: ashe ora nkera yendito kire roshiage ene ni yolo eti ninye nkairi shata na yugo nkera yi nini suma nere nkera yi kiti ajo na nubila ala yolo nilo tune jo kayuna na jing college na yi na suma kaya kare nkera yi na vire nkera yi kiti yole nere rasi yanka ibonga kena kera yi yujo metishida otu pokin tori uku enakare ni kembangi nkera yi enarasa ramadasa nyo tori uku ni kembangi nkera yi niri uku nkera yi no esumara amu melasa vidua galdungani pegelai galdungani nduara jira nkara kena nkera yi na ajajo na gila na ina alamu na jure ashu na toishi iki ada program na iki ibu nye ishi ayo beri extra housing na zore ira ra kide nyana yorba iya nendo munu nenye ashu ntito nkera iya nye o maid nye neponu neto niya gina residential hostel nesoma amu meara haja peg lagi nolongani nduara nkara
0: iya ne geti na program
1: geti
0: Oratuti doro pengwe kite shini kili wani shuruwe kite shini jankolong eduo taarake jina shulai Masai Conservancy nenae lekaya juna sabre ya rakiro bata enyeta arana tejuwele siya yanke suma na akiri ya mari o conservation ore imwe na college na yankaya longe graduate angera na haraibu ni etu ntugwe nya duwa kena kite ngena dekibu nwe nguraju kakwa kuli taata kaa bilenke suma ishwaya na sukul na kainyona jina iyo unu yupegiri mkiara yulo poken pore kigrasi yuka aju pegi pekinkera angu na sukulu ni niki yula aju teniki pekinkera kunin na kiponua kuluona li dupoto torma li thalinyo tongulungi na punu uratutu doroba ngangiresheni kishugu njithirishita ni miado
2: Laini ningoni, lololo monsupati. Warebo kiolongi e juma tatu, metabaiki juma, saatomono bo enka kenya tiatu enkoropil. Naitum enkitengena orore ilenka.

0: Enkagenya MYN FM
1: Enkiguana Enkagenya
0: Enkiguana Enkagenya Enkagenya MYN FM
1: Enkiguana Enkagenya
0: Enkiguana Enkagenya
2: Esiva katukuli nja wanganda olo shasho leng rose muhandri Bwe wano na nasi mbala chilo singolo tabaiki wana saa yenka kenya Tiatua enka kenya mayen Ngili kwa nishwari ulere ya Nelson Tingire Sheni ni nyisi yule na shule masai Konservansi enka kenya na ulongi durara Kigraya mwake nupoto enke suma Tiatua Eramata to unwisi Eramata to nkopang Eramata to ajuna sabre dhirewu Uuntimi Conservation talolongata Tuni ngesia na ikose na lejoke shoyo enasu ulenye na njira na grea ulunga na duwe miataa kia polisi njato mrekasi nito ngulunga na abonu tuni ngana tuwa guiding and travel operations tuni ngumbana ijini hospitality management atini witu mtara ulunga na kuti anasia yangu mulomuti reception luito brani raglo mwana rumi lui ya rakidu nyanda ikiwa nena pokin mbana ijini ICT mbana ijini beauty and therapy mbana ijini plumbing electrical engineering siya yuol tunga na kwa shetan kajiji Nere siangara na kitu ini renja ila conservancies Tengara gisia ya ramata rena duu kope rumukiata Lunga na kota ingenu wengari ya numbasi na ibritesia Yerikora governance Pedu reajo kakuitu ita takende mata kitu merikori na ibalance Na yulu po kitu kiajo Ure nketeng nene tepat Ure nkishuyo lunga ni nene tepat Ajwe ure nkishuma nene tepat Ure nkere nene tepat Medhore kuna masapo kinti kiata ni gramati shure Na aki yako nedu poto tiatua ulo show Loro masai Ngili kwa nishure Urumosuri na abishena urumosuri yere Unina udu Uni naudu na bona abishana raki Airtel.
3: Ura nambangi Airtel na 0732992321.
2: Yungoto ya SMS raki WhatsApp na 0785929283. Yara swali.
3: Enka kenyama iya na FM.
2: Baba na esu. Haya.
3: Ala enka kenyama iya.
4: Jamasi ya.
2: Uwe. Morning, morning. Hello.
4: Tarabanya lang.
3: Uwe. Ibo ling.
4: Ndiamasi.
2: Woi.
4: Ibo ling.
2: Ibo ling nang kakenya.
4: Omakle bilang.
2: Ye ngaita.
4: Manuel.
2: Ye Manuel dia kok.
4: Tembu yang kat.
2: Oh tembu yang kat ini gas apa?
4: E e.
2: Karibu.
4: Ya wagera nan la la le pongesi.
2: Mhm.
4: Kita ini aserara.
2: Ehe.
4: Amungare robire sidai.
2: Ashe.
4: E na ona ina nan dora dera nan pongesi.
2: Ashe ling Manuel.
3: Ashe ling.
4: Ashe ling Manuel.
2: Si Manuel tempo yang kat. Bayan FM hello.
5: Ndemasi.
2: Woi.
5: Boleh ngan ndemasi.
2: Ibu boleh ngan kakaknya.
5: Ada mana?
3: Woi.
5: Baloli.
3: Ibu boleh.
5: Ya lagi bayi kalau mau jalan ada nol.
3: Ada si, ada nggak mu?
5: Iya jalan ada masuk sudah magadi.
3: Ya ada masuk
5: sudah. Iya masih jalan ada nggak kakaknya?
3: Pi mikir ada nyamali. No lo yuko sirian kabisa. Keja magat.
5: Asidesi nyana la magadi. Ero na rai yamba na igunino.
3: Kese ba?
5: Aje ingiraga umanagai na neris danira. Ego naro nana no swali narari. Ele yanga sani ya ipongeza mo aningo namba sida na imageda.
3: Kabisa.
5: Amu tine reiki ngira ya bangu Nehu Naa sini nyana gire sini ya maya na mu Kira pao nyana ya naikununu
3: Kabisa
5: Ngira lakai ni lomono gira ya Naa ngira ya pao nyana ya naikununu
3: Iii
5: Ala nyana nusali na ngira jugi Iii Ayo jugi na maki na asa Ado ya rana ba sidan Enda pa ulo ime ra Ure guna ba ya pao yangishu kabisa Ena naikununu
3: Iii
5: Ini negara bagaimana nanti negara dalam sudah magadi. Amu negara nasional orang orang yang hidup pas pas negara negara nasional.
3: Agaknya negara.
2: Kalau hidup apa nol hidup pas kan.
3: Negara nasional.
2: Negara makanya malay kan. Negara itu hanya malay.
3: Agaknya banyak nol hidup yang terlalu lagi sih.
2: Maaf.
3: Boleh aila solah. Agaknya maya
6: nafsu.
2: Aijo ki.
3: Maje gear lomon.
2: Haju kan leke jumba. Tala kaga boga de simuna busu batamu. Kidola haju. Maswali mingi ya tana kita pongezi. Na suji ta yure ngide sheni.
3: Enka kenya maia nefem.
7: Hello maia nefem.
2: Dinyina.
7: Taji leaparan na ingwe emurwe kiligoris. Na oku.
3: Ndiyo.
7: Ato ningwa tanda kiyye na inkibwe na waibwa kiyye na inkibwe na tagare kati. Na sada kenya kwa mangyo. kagira paru na hii swali nabo kai diri na sugula mo ya majai uwa gani ji katikati
2: ya uwa nita katikati
7: ayo uwa gani katikati jai makituwa tuwa nomone tuwa risi kase parada mo kanyoro sina siya tuwa risi mole na mshigire wanasuli somari yo kaki ya mwara nanu manasuli na kwa juu shaki ya na ya ndelae fa msoma ena siya na kutuna jani mwaja kaya itina sugulu
2: kile kiki ya katikati on nampe simu niwe fitu mwagia anothere toto
7: Iga edi
2: Arja ya kili kiki tune ngyoko
7: Alafu Kano ni mwana ejo ito Mayolo ore intake na Eti sende nala inoto nganya na ilo kwa penye full Milak sugul
2: E kili kini Mila maria mkigira wita nakarana na pogen
7: Sasa
2: na ashuling kilibona joka jidia na sugul na kayi kunesi ya la rompe sai
3: enka kenya ma INFM
6: enka kenya ma INFM
3: ni nyana
6: DJ Lilion
3: uwe
2: ya lo yore lenya deri yolo dan kare shila to
3: enka raisos
6: enda sugu leng
3: ipo leng
6: ya lo yolo omoni
3: ya lo yolo
6: amani ya ni manya jalo lo yore deri Sikirai zengana te tuongo sinia harashi tuore giyang Tadi menolomo ni Ule rara maselang oa gari zengeni yo Nyata maselang oa gari ko yo Ule nasinya narawe zini yolo ajar maselang oje ne uji Nita baumpa nasiba, nita baumpa naong, nita baumpa nasho yo matendo kaya Amore ni yini nda uwa mtoki rindo uji minya ka lodo kwa ya Na idili enye si dai Nimele di yuwa kene Kake kengo lwa raji rabaki yu dogo ya ziki kwa olen Na sida isi ndo kinte na uko oten Na sida isi kene baya Na kati uro na nupo ngesi olen amu yu maka ndoki nareti yu Tak istilah ni aku kisah yang naik kan, nak kata file negara limiter radio, ni limiter barasanya legal tu mana lang. Ma, amora nara, erun mau fokus ngaya nara tu hotel ni nih muru anak tu sekolah lah jo, kerja dah nara sekolah ni nih yang bapa jaga sekolah.
2: Ache.
6: Ya, kalau degi pun dia si. Aje ki, macam yang nara masa lang, masa tu buku tu dia lamu. Orang tu orang tu nombor ni tu ni orang ni anak tim, amen tu ni tu mana, amen dia ni tinggi su. Kai ni bunna ino.
2: Ache.
3: Anything.
6: Ya, dia tu macam yang nak tu mana lang, ni kita yang nak ni kita licinu amun ni sebagai kebaya.
2: Thank you. Asholing. Kendo mon Steve Saringe misho yondoro polo mon sambili kamili. Kibono awali anapoken. Kishuki nye rengite sheni. Kibono yolo wine diana sukul. Wari shata nata inte kani anatolimbo kinaji. One anapulia poke nera madari.
8: Ore Ebola na emoyan torono na ishom kiligi ministry biotisha jo eton meta ina moyan telosho kake keti loshon lelatiam neisha na anikiribom ore Ebola na kita suroi tenembongo sarge aragen kamulako oltungani otam kita suroi si emungkilani oltungani otam irkara shule ruwata gikompeni osintano aragere nembong aito giagane bongelo ota Ebola na itom si tenembongo sesen loltungani owa Ebola ore Ebola bole na moyan na yako imololong egitidwa lokonyo leng ininge myonto mputo sesen elorodem kwashoge ni lobishote ne bosi e woltungani osarge limintekim tendola jo eata ko lobulabul arasho e woltungani liyolum tege bayke won ni wash report i wash simu meshomo 719 ni ngoru embata esiyoginoto toriboke won e richard poke so janka kto sabuni wenkare na rukom arage asishore alcohol sanitizer menyi gake lobata arage na taroto ko woltungani o ta ko lobulabul tena ki ye
9: ora marito oltungani oota kulo bulabul taasishore nkilani nikirip a protective equipment nimpot ilopisani le biotisho mintoki aparan ilosho ootolimuki ajo ketii ena moyian naa tenelo metaa ibayie taparana toduai biotisho ino toonkolong'i 20 naa tenidol iyata orbulabuli lena moyian toosho ripot inakata ake mintoki sii anya nkiri oong'uesi omotonyi anaa nagurkewon yekenyi nkolin arake oeyai mataret lelo oolo netumieki ebola nimikintoki sii aitamanaa ormarenge kake matusuj iratiot oosipa oitayu ministry e biotisho ore torkilikuai oguta ironya *719# arake iwosh esimu meshomo 719 ngeroki sii jali orkilikuai eimu whatsapp te 0700-719-719 arake baiki mtandao ang e www.health.go.ke Stay informed, stay safe, together we can stop Ebola. Uri elera chuti nigiaka ministry e biotisho KNPHI, Catholic Relief Services CRS, etenebo co-group partner project CGPP.

0: Daniel Saningo Olapago, be your soul rest in peace. Need your poking no shinias, no she poking did you. Keep a lie poking ten yo. Ten chumatol do you?
1: A gabalai poking ten chumata?
0: Ten chumatol.
1: Ten chumatol do you?
0: Yes, no yangu.
1: Yes.
0: Nyamache.
1: Nyama?
0: Ejigeja, teje nyamache village.
1: Semu za nyamache. Uko wapi?
0: Uko kisi kaunti.
1: Niko nyamache.
0: Aini?
1: Aminu ipeji nyamache. Iko na nyama.
0: Angarna kedu.
1: Angarna kedu. Na isholo peji.
0: Ishe medamu ya nama na jie kere nyowada.
1: Nyake mincha.
0: Nyake mincha. Boys and girls, day and night boarding primary, high school, college, university, hotel.
1: Ndiyo.
0: Aini? Nena na orkiji juyo le nyamache.
1: Orkiji ji le nyamache.
0: Teki si kaunti.
1: Ehe.
0: Debo nurubili suwe mwa Nyangusu Police Station.
1: Nyangusu Police Station. Ndiyo.
0: Jumai dabasholo lori.
1: Ye, dabasholo lori.
0: Ye.
1: Turikijiji.
0: Ye bae.
1: Kanye rasalu warurikijiji.
0: Ishi anto mwana ni nabu.
1: Ehe.
0: Todo mwenyeke.
1: Mm-hmm.
0: Egera duwa ye rishu yolada jukera ure jikoni na kante ji.
1: Ehe.
0: Ura rupaya neti diya jisabok.
1: Jio.
0: Arishu nyo.
1: Eh,
0: arishan tapa.
1: Eh, kita nak jaga lulu lulu kan? Jadi macam ni.
0: Kemudian dah lepas.
1: Eh, kita sebab merana dulu ngurung gol dulu.
0: Iya.
1: Eh,
0: tu tu menyangka apa yang nyangka?
1: Yes.
0: Ni ulo yang norbayan.
1: Mhm.
0: Ni juga mentogi.
1: Yes.
0: Orang ayer isu teji kau niai.
1: Yes.
0: Ayer isu teji kau niai.
1: Entio.
0: Yo lah juga pisang ayer aku.
1: Ah.
0: Enam Maria.
1: Ewo Maria. Ah Maria tu.
0: Virgin Mary.
1: Ngurung Yesus. Maria ngurung Yesus.
0: Yes.
1: Nenan nariye.
0: Neju nana. Ewe jikoni yai.
1: Okay, neju ora yirisho na janga kama Maria.
0: Nana, nadole nene mpishe nyeta sunda yen e jikoni.
1: Ehe.
0: Aining?
1: Ehe.
0: Ora grama yenya je ai fikiri ya kolomon.
1: Yes.
0: Alungo rajo kanyana.
1: Mhm.
0: Idi kolomon ni samba ati ya turki jiji mzima.
1: De kolomon aramana ya je.
0: Ai.
1: E rubugo Maria.
0: Moto Yesu.
1: Ta sunda idi mpishe nyene
0: sunda. E jikoni.
1: E jikoni yanga.
0: Dugu yangu.
1: Ehe.
0: Tanya orang ini entuk nasi oyo dan kop.
1: Ehe.
0: Anor maringi.
1: Orang nuruk kui kalau melomon hot dan miru ya nalomon dah rokam mulai gaya kan dia pernah.
0: Dia pernah kop.
1: Ehe.
0: Orang ini zaman ni yang dasar ni omong yang kain ni dunia ni. Ayah bangga Maria tu juga ni ayah. Moto ia sovaji Mary.
1: Ehe.
0: Dia juga rana ye ne senyati. Orang within one day.
1: Ehe.
0: Yang kalau nabu.
1: Ehe.
0: Edo orang keri oshel rongan nak apa pun. Aku kuliah naji juga naji juga.
1: Maria na mwole na rudu ya rumbera lunga na rudu
0: ya basi
1: tu nataka kumuwana Maria tu mewana mama wa Yesu mwenyewe ametokea kwa hii nyumba kwa hivyo kwa sahi sasa sahi tunambia serikali hii nyumba ni kama ni mahali ya Mungu ni kama sasa Mungu ameonyesha hii ni mahali takatifu tu naienda mbele rudu ya rugulio ya rudu ya rumbusalabani tayari jikatari bebo nwa gilungao munu Ah, sorry, Maria ngutu Yesu.
0: Tayo lake dua jure ngiru kota na kata ntukiti nge nyanak. It's not like what I do.
1: Kure duk nge ngasi ye. Eji asunda ye wuse ngor.
0: Yes. Ale juga ruku.
1: Na ejo ginu ya nasa rengema. Paya rajo ya rajo ya langa lengke mengiti bisha. Neji kipu nguru juri meti. Na ba asyora baye.
0: Na ba asyora baye. Na ba asyora
1: baye.
0: Wengkitu. Ameri jengkitu. Na nuri nata dua.
1: Na naru ye.
0: Na ya ngora dua. Kadol na ya ngora. Ya ngora. Na jor baye. Kajo ngiru kaya wakonya.
1: Keje nami adola la ingoko.
0: Ya, nejo leka ile.
1: Kama wewe ni mwenye tambi uwezi wana.
0: Uwezi wana. Unaona na macho ya kiroho.
1: Uwezi wana na macho ya
0: tuni. Ewe leka nejo. Kanyuwa bimitiki yuwa kumore neti Yesu.
1: Yes.
0: Ngozo Yesu.
1: Yes.
0: Naba ikine njeuno zanga.
1: Ehe.
0: Enjoy yuwa mabe.
1: Yes.
0: Nibi dibi wanuribu lisi. Kutoka Nyangusu Police Station.
1: Me kontrole lukana. Kutoka Nyangusu
2: Ningo engine shinino emayane ferma te media max waves downloada ina app tata bitumanoto engine shinino emayana okibidinenya na sidan nigente sheba nito bere nkolonino inage app nitume yok tengoroi ormutandao keji media max waves itumina app play store arasho app store downloada data bitumiyok tepo kiwejiniti mo sauti moyo

0: Geji Mary Paulo lembure stilo singole jo kenya ngono to sarge lenyo o sargo gol nginya ngandu gango jo kara dua balongi diang kawanja
1: dugangu ores ores na training yeah jo kara du shol ngani mona sport
0: iye
1: na denga talent ni miyolo kuniusu
0: so litegi yolo gina
1: no
0: ore nyu
1: frank
0: so litake uta
1: ore nyu kwanza ore na so litina ki report ni nyu sport
0: ehe
1: kara na dina no mona sport yenyewe
0: p
1: aha
0: ehe
1: you know Ena na kidu ni tuwa ipraktisa na talenta. Mu, ura bingi gura na reja lutu concentrate badai. Na yangaito ntuki ya wana yuruj. Rugby. Yolo rugby.
0: Eka thamana ya kata lukonya.
1: Jaga du yolo. Ura kiti high school. Ero ni ya kengira ajo kenteru. Ura na shida rugby. Iguera ibongo lutu kani ya lutu mbira. Yangu wan lazima piten. Lazima sibi yata ngufu. Ni yata ujuzi.
0: Sao? Lazima piten. Ni ara ujuzi ni golsi
1: inning na mara dua bashida tena na kage ore na ngolo ngana kulle ngira dalare agiri lo inyalisho ere bintu naji handoff
0: handoff
1: yani ore le ngana limited mbira na gishuru no se nya bege mponya pe miuru ni nyanyo
0: mbira
1: ana du bira shobe mimbong ngwe ne mbong na ni mitik ne na nga ni mitike baiki walda ini dua baiki ngolo ngani mbira ba gaso jile ga ya fo mbo le mesa buket padala na oi handoff mushu kunyaga na oi roi dolol
0: ayaya
1: kabol ngani ligo sham ko ngu fei roi dolol
0: ne rogu ngop
1: Yolo yolo yolo yolo mbogi
0: No longer bayi
1: No longer bayi na se daje mekura yonjo dua kato
0: Kayola nyorol tau Kayola nyorol
1: Meni nina Nyabala ite sakabe Akara ramo kola ni Mekura nembira na
0: Renke soroma Yola yolo soroma shabal dunga nabuturu Apaki Apaki
1: Monolization nilikuwa kabara mingi
0: Apaki
1: Ining No long ke bayi wore siang kai. Neri na ri ndugana yo football. Sawa.
0: Football.
1: Na gara tournament.
0: Yes.
1: Ni mpanganga. Kaga no bagara du nero na ki nyije mbira ta bala sa yamara yul duru ngana ke mbira. Ndugu yango be ke ndobir en team. Niki bu ndu bu ngai team a machinani.
0: Yes.
1: Emu ruwa fulani huko ndani ndani dia ba ngishu na malimu. Muka rulio sai. Be ke ngi ngoja. Ndega rabara bi ole nga ngore bawo yaja.
0: Ugundi.
1: Ehu na ke ka ngoro liyo ngwan ne jwa jama ni ngamnere mendim ehe me gure dikolo first half de de bay sarenta ka bi lol nga na kolo ko mberi nga le homa ya o dia sendim
0: mo siren ehe
1: ne mberi yo pero la gi yo mare bara nyamara baldo hetro na metamu ka to na menena na yo lol nga ni rala lem ni sudo
0: imagine When life was life.
1: Ining ye. Kagara to fauti sa yengo.
0: Ai.
1: Ora tiuti lemurwa.
2: Ora tiuti lemurwa. Yagi yodukani oji dan sada saji lemi dan jerna ni jelenge ke na tete lumenye. Ara ini ngori negri ojene maya sensi tewa mana yagi kaya dalam jera kira yodukani mbeja raja kompa na gemen. Ara ini mara kaya jene kisya maka jene jere dapan da tuku ara dalam jera kompa kaya jene laja kasa pengi jabe utar jera tate kaya jana ara ini ngori negri ojene. Rupiah FM. Ya nana ngeri sasam mana ala jere lemurwa nana naga yana ara namurwa. Lagi ada lagi ye Allah jangan kai kita yang ambil lagi meninggal lagi Allah jadi sebagai lagi ye jangan ada strong kalau ni dengan lucer ye Allah jangan berdom berajin bisa mungkin lagi ye udah nak nak umur lagi kau berminat lagi kau harus menang ada siapa dia dua siapa yang main dulu kita ada nama jauh kita ada nama pun ke mana central orang kafe main main dulu ni mereka kerapai ini mana kufri nanti mau Ina para na para isna ambay terano nenge na ako na inariko na kung wari ra diya ang kaulo lo roja bulu dagino na ang karani diya lang ni dina ang kope niya na alala ingwa na nga lo na ni siya ka ni anajo na nga mayende lo na rin ingwa raga yun na rin siya yun do gini na gawang ganda to ang karagin na alam niya panta do kuya Ara lera ga ya der muri jere do gi nda ga ye no gi den gi da do gi nga ga ye na ko ne jara ni ngora la ma yana sam Ara ni wala ma yana sam ni ngora ga ye da ni aga leri mla ga ra ga ye na je me sa ma ga ye ga ra ga ye ra ro leng aga ga mira ga ye ra bala ga me ne ga ga ye ra ba ga ra ga li kun do mo ne inge ta ra do ga ga ye mira ra ga li kun ma se nge ma na u do Ara ni wala ni gi re jere ma na ma yana sam are ni ngor ngine jina ne ja sinde tu ne ngine jina me la ba kali kuni maro mon ware maro mon o kuni mi re re ngi ma na u don de mai se dan dan ni ye ko nai ne ja ala ni ngor ngi re ni amma ye na fam ki bu ko da de lo na du na ji ko so na tra ga ye so ko ni nan da are ni ngor ga ye so ko ni nan da ga ye na ni re da ga ye na i ra ro ni me sai anda ille din ro ya de yoga ke ingra ga na ishra ga sirga ga jo bi ve ga ga sirga li ai ra de gula na ji uchu mi ranga ra ga na ri sara na go ra ri ga na ma ra ba ra go iru na ga ri ninda gi ranga ra ga na ba en ja na ba na na sa bu ga ba u le na e u ji ga ri min do ga na de gi ra ja ba ina u ge na ga ga sirga li do ga na ga ra ba ra go a go le ya ga na go le ya ni ru su ku na ga ri mi do ga na ga ai re mi shura ma ja ni ni min nu Lara juga raga jiran ada sesuatu yang orang orang berumah mereka sendiri ni amat jauh sini ni amat jauh salah sini, anak mereka ni amat jauh sini bahasa sendiri ni ambil dengan hari nane jamu, hari nari sini berumah nana angkat biar ini nana berumah ni begini ni. Kalau ni kalau banyak alasan orang itu tinggal saja segera ni, zaman dia kecil segera ni orang, lagi jadi banyak masih segera ni, kalau jalan jalan masih segera ni pergi jalan, mana pernah tu? Lainnya kerana jadi sekali beli ni nasi bilal ya mu, negara nasi bilal itu dalam pisah sida yulin, negara dalam pisah sida ikan terhormat pisah nasi bilal ya mu, nasi bilal itu sabun naifan naifan ini yang negara rambut asli fasida, agi terhormat nasi nasi bilal di majul, orang lama sekali nasi bilal, lama di majul nak jual lagi lebih dari nanti, orang naik beri luaran nanti, nanti nama mungkin asal yulin naik ke, nanti dulu menyer,
0: nabi entah lu menyer.
1: Danisa.
0: Bishu wara tuti.
1: Yes.
0: Aishoro kulingana na mila na desturi.
1: Ora tuti limurugwa. Na pongezi yo leng Danson tola tuti limurugwa. Aishoro ilanga mnuso mbabo. Kena nabu ito dukoya. Aishoro ilanga no Danson Maxi Nara 83%.
0: 83%. Aramaya. Aya ya. Aya ya. Aya ya. Aya ya. Aya ya. Aya ya. Aya ya. Aya ya. Aya ya. Aya ya. Aya ya. Aya ya. Aya ya. Aya ya. Aya ya. Aya ya. Aya ya. Aya ya. Aya ya. Aya ya. Aya ya. Aya ya. Aya ya. Aya ya. Aya ya. Aya ya. Aya ya. Aya ya. Aya ya. Aya ya. Aya ya. Aya ya. Aya ya. Aya ya. Aya ya. Aya ya. Aya ya. Aya ya. Aya ya. Aya ya. Aya ya. Aya ya. Aya ya. Aya ya. Aya ya. Aya ya. Aya ya. Aya ya. Aya ya. Aya ya. Aya ya. Aya ya. Aya ya. Aya ya. Aya ya. Aya ya. Aya ya. Aya ya. Aya ya. Aya ya. Aya ya. Aya ya. Aya ya. Aya ya. Aya ya. Aya ya. Aya ya. Aya ya. Aya ya. Aya

0: Shuma Records.
1: Tengo monago simulada araña yo san quien quita bello una sai en caqueña sa un wan na ngor la ganyo ra tomon we sit kake hali ya taharuki
2: hali ya taharuki
1: ehe
2: waranga hali ya taharuki narudua narudingo nora ba yerno te jogi ne gwaru ne bango ne bo kisa na mana narudua ke ngitia fara ite adua ya
1: ndiaro kazo yai
2: ne jaro melene dala jo lele kake ke lele ga sabu yamba ngubo mareje ngaji
1: har
2: Arem barge, bagau sama na bagau, kusha.
1: Oi,
2: dewi aku, pakai ji. Boleh nih kata ilmiah cara ejobe wush. Nih roduasnya lafra ya juga ushiroi. Nih menosirima. Aja ke dua orang iwop.
1: Juga ada dua masarau.
2: I mean to all that mera
1: ndai
2: bi di ki neji nagara do hiyo lu ajo kai goti ne ranje regge
1: ayaya
2: mere ne meti an kaju wa wa ne te nigi boro
1: ore ne gifara long
2: ne boro se lo senye ne boro na mo gen lo ne la wi ne di milan ko jobi bolay sik
1: e fara to gene bongo ma dina situation shi wali Hai, hanyar na regge ne nyar na regge.
2: Hali ya taruki.
1: Laudia kan ne kesha.
2: Iya.
1: Amara ne lo siti mane di angka ri aya ji.
2: Ai ngunji ni ninge sauti ndi kuli kuni ja.
1: Tia yo ngudi mara siri ada.
2: Angka ke nyama ya ne.
3: Angka nyama ya
2: ne. Ni nyana.
3: Ai ra kene.
2: Woi.
3: Ngo ling.
2: Ibo ling.
3: Ngo ngi dia mas ya.
1: Ata ngamo kabisa.
2: Yes.
1: Ibu boleh.
4: Dia masih yang.
1: Woi.
4: Ira dah dia orang orangnya. Gua mau orang yang ranggai. Ira dah orang agak murid orang ini marah semua boleh.
1: Oh.
4: Ayo ada dua rara.
1: Eh.
4: Ayolah ada dua rara. Kita dua rara gua mau jadi mau bukan dua rara dia tu dogo.
1: Tiga. Orang rara nak jadi apa?
4: Orang
1: yang ranggai. Itu nado siaga je perlu.
4: Aiyah.
1: Orang ni dua tata.
4: Oh,
1: ama neng kau naji eji ang orgi
2: orgoilang.
4: Orgoilang.
1: Eh?
4: Orang yang ngaji kau luaran ini nengen awak.
1: Ending itu tak? Orgoilang.
4: Terang kau nilang.
2: Woi.
4: Ay, orang tua yang nak dengen mah?
2: Eh.
4: Elero monodia merah negel.
2: Negel sih memang kau kebalan ini namur gua.
4: Kamu dua rasa yang baru, orang yang dinyeror dia menjadi rendah nama.
2: Iya langkap naji Masimba.
4: Masimba.
2: Masimba.
4: Ah iya lah nyerang ayamu. Ya baik dari Masimba makanya ngosih aja. Lu nalar lu dua naik gua nari.
2: Ayi nalar sih memi iya lah. Kamu nalar ni milu. Orang Masimba naga bongor kau hilang.
4: Nalar nari muda nani.
2: Eh.
4: Nani ni nalar kau.
2: Oh nalar ini dua kali nini.
4: Jadi lu kau yang gana jadi lu kau hilang.
2: Keju orko hilang
4: ah. Eh rolan yang ngai.
2: Hmm.
4: Kore nare nu maka nyororo mono jon do jon nan dia ge rana ge lek dongai me lek.
2: Eh.
4: Ana ya ma ke ya lek.
2: Ka gue gra jugi meta seri ana.
4: Da ge ge bodo nara seri ana ge yang ngam lo ge bana re ule ri roma mai den so mba bala.
2: Eh eh.
4: Na ge ya mala ga ngam ne ri randa sama ge sela.
2: Mhm.
4: Ke ri roma ma na so ja ma ma den.
2: Eh eh.
4: Ana le no le ge ri rongo ge ya na ge ja gi.
2: Eh eh.
4: No le mere le di randa sama de naoni.
2: Mhm.
4: Dere hema.
2: Ehe.
4: Na de randa sama de meri.
2: Ehe.
4: Mama yuri ya ke ngere de lo ngosua.
2: Mhm.
4: Ade ya randa sama na ngere de lo ngosua na de randa sama de naani.
2: Mhm.
4: Kana langa le di rona hilo randa sama de de lima.
2: Mhm.
4: Donga na bo bi lo ngosua ri ana bo ga na ba se ri ana la na ranga ya mo ga de ra ro lo re.
2: Eh.
4: Ari la yele ngale mesho maro yasa mabodunga maga mo mera maro ngani lele yewa na hera
2: e ga sababu
0: Tuesday, kuna fome ya majenzi mazee ndani ya K24 TV na Kameme TV from 7:30 PM to 9 PM. Wewe ni jenzi, unadai kuparticipate kwa show on politics, employment na vitu zinatu affect kama jenzi mazee. Send your request and submission to 0757 725083. Saa hii, natupatane.

0: Sunshine Sauli. Sumuli tabayo wana saa yen kakenya tiatua en kakenya mayen. Kigiraji mtaipa wakini anta sija nati yatu ya kakenya mayen. Toa shukiju kuna simu safari kumu Airtel lo kilokule SMS ndiru nyakara na jumayen. Dira wakata rara yote 0785929283. Safari kumu Airtel kebolo ya line ni poken.
1: Nita juki tanda palo kupotasa muda. Nita juki njom point.
0: Shomu point.
1: Yes.
0: Nenda kwenye point.
1: So mtu wakipiga ni salamu. Point.
0: Jolo wana gari meta sirena. Chwenda kazi.
1: Enkake nyama hii ya NFM.
0: Maya NFM, hello.
2: Hello, Maya.
0: Nina.
2: Erazani.
1: Oye.
2: Ibole.
1: Ibole.
2: Yende masi.
0: Atangamua kabisa.
2: Kedangala
1: nini? Asida ipi miki hata nyamali. Engishi hato kul.
2: Asidisi na nani kere nyamali. Nanda mama naftali. Aya adi normal ene mena se yana. Adi hingera ine. Nadi hi si sa ini kibera ene oi. Nadi yanda mana mayela.
0: Shole. Graduate walking and a serial.

0: Kabisa na jere mbare kona sayi ashe melodo yo lenge meloke meloko lengo lengo leng ehe ke jete moti opor lo songolo ngor de sa tano le ganyo or do le ni moni na le jere ban nyara solo shole kenya na betare de ye en kong kajado county eh na le jere ban na wiki na enongo bor ma sayi
1: yes
0: mudam go apaju ma aramisi tiake orais enko Mamosi, wale jengole, jengole samburi toki Jumapili, gila dua rachu nyake na kajado nyo, ngolonge Jumatatu, iti na raidi yankong, kajado nyo tarati tua, tua, nada mamusima, kajado nyo tarati weji.
1: Naka manmana.
0: Yes, na leo naro subora yosule nga mu, raba ngondo uliku wapina yakira walo ngoraba Jumatatu, tiki biko, Jumamosi tiki biko, yolo ngurman. Nah masyuruh nak tengok dua jenol kajar, ramai nak kajar dah bawakan. Urana nak pakai kajar dulu, segera kajar.
1: Man.
0: Boleh boleh. Lalu taros os sebulu kabisa. Atum time monyo. Orais. Umur semua orang ini mungkin kau dah iye.
2: Maya nalo.
3: Hello.
2: Yes.
3: Orais.
2: Oh.
3: Super.
2: Super leng.
3: Yeah, lagu macam apa?
1: Arang amua.
3: Ada yang ulang dah masih di nama Maya.
0: Hello. Nada jotter kidogo
1: network na
2: Mayan
4: Afelakdo
2: oye sobo leng
4: ora yesegi
1: arangamwa
4: ye Nairobi
1: esida yo leng
4: eh
1: erirare ngolo
4: eso
1: ke jengo niri
4: de ngofo mere na wali jero mi robrobi nawo lelo Ya, ada nak ulo tuan. Lepas ulo dah kau mah. Mesti semua orang terlongar. Kamu nak kenyal apa lagi tuan? Hantar izin di sini.
1: Asholing.
0: Asholing, oleng, oleng. Khabar sana jadi umbaran orang sahaja. Mungkin ada abu dua yang kira-kira jomuan. Sa orang luar le Facebook. Ada senjata yang jodoh jodoh kiri kiri aja. Esok kau oleng. Show mempunyai jantan yang wajib. Majen FM 100 point.
1: Seven.
0: Yes, orang Ivelo ini apa jadi negoji? Tangan sarasan baca ke?
1: Unia
0: ke? Tangan salah ke?
1: Like.
0: Yes, orang Ivelo like. Negro. Cuma comments. Dia orang mana aja?
1: Ongan.
0: Ongan. Orang ni unik. Nishaya.
1: Yes.
0: Orang biasa nak bukira unik. Nagi aku kabisa. Ibu orang orang Indonesia ni. Zaire to York. Kau nak tahu nasi dia dorika? Sino. Orang Sierra nasi orang Indonesia ni. Nigi asno dan ada biaya kias. Nada orang abu juga kias. Kau kesemuanya. Loki lukai lno. Enak. Nengun aja. Ena, ini dari gua lain gua. Melamar kabisa, banyak sekali arah melihat sungguh lo. Ijin nasihat mi ojo, itu mirisho iye.

mariamu ha oranyara ini gibera tangaria narore mera onara dala uruye aninglamba babejo wageuni na dalebuo keuni angena na iswe ya

0: Yes.
1: Erodua reda jara kegira aitare sawadini nemeeta akata nye entoki naisho.
2: Nemeeta entoki naisho olikae. Nejia ake aing'or. Kejia ake olee. Nemenauru ele lee. Neng'arie intokitin enyenak naa ilchoreta naa kening'o. Naa kiriamari. Nereto. Nereto oleng. Nejia ake aing'or enaisho olie. Ere enedupoto oleng tenanu.
0: Yes.
2: Ore entoki edukuya. Malau kara nanu emantasi. Kinyake iyiok ole lee. Naa intokitin enyenak kinya. Nemenauru. Kinyang'uaki. Tukuletu.
0: Nejo imefika wakati wangu sasa.
2: Nejo kwa raibe, mengeto suhule.
0: Owang.
2: Owang. Apo lo likiso narugureye. Owang mu.
0: Kaisho za.
2: Kare ndoke naisho. Asi. Nigeno le school. Anjenero nevigi naboti yang. Nejo kwa raibe, ndoi wenyana kaldo. Karo jorela imiyolo shorela. Kiyolo yole amge imushake dui nang. Yadake gendo school. Telo ninyo badaye nang. Nekwa raiyolo gine lela jol chwarata kulo le uole.
0: Yes. Nejo gileo naenda kwao.
2: Yes, rayo londo iwunga elele. Ona nangalo ninya wabaile nye ninya ntambwe na kitu asiyai. Mere na kitu ashoru disho sabo na boni jita kutoki au ntoi ugo nega jai. Meri nitini. Ole jora nonal nunuk. Oi, bura rire suku le.
0: Oi, sawa.
2: Kendo dusi nye nyana yu nyana kete menya joki. Olo hiru ngani dele shorela we jingania. Oh, suku, darasa nabiti ye. Oh, oh, baba, kwaje.
0: Faganyeyo
2: oloi sharala ideele oh ee ngusuguli ngwa ee keiti ngai oh wae naitwa nani fulani oh ee ataruchi tulukuja na nani tulukuja kupata nejo ee nimesau asi nejo kwa lole kai yore ninko kera sawadi na inaisho yeku ura kaya ninko
0: uwang teneo ingeno sukul
2: uwang teneo ingeni nyo
0: sukul
2: sukul nepangai nilutu ole nejo kwa lea kaka nilutu nole Neldo lang. Mera de lelenkir. Mera de enkir na morgija na le sukul. Meyolo nye. Meto of course. Mera ni tayi. Mera nyonu na ipotik. Dani pata? Nepal ninyo na jenkiteng. Nepal na jenkir. Kono ikiru eni kota gini ajogi. Eni kwa ira dieni no. Kaya kwa mbali ningto. Rudwa gara kwa.
0: Kye dengi.
2: Kela nae ni magu don dasar yang kaji. Ya, ngani teru si dia lo? Kedar dua siaga dua lo kanan dalam marita. Itu aku ngani ya. Kau rasa arah lo itu pesi ya naji? Nenyim pirale iye. Amu ya ini kita ni kita amu ya. Yanyor. Itu lo dah nak ado yo kalo? Yang kalo. Asih. Pa mano le sini nya mane ngire ngolunga ni emene nya ama ame ngire ngino eminda zeni yo asi deje galda sare yo gari jana ga gral jare la yal du no lunga le mano mo jare la yole o le sukule o sawa pa ga jita yo wai do be gitu mengete dana sidai ni hinya ne yo karadi aja Nyeri dia ke? Aih, oh, aih, pagi di sida. Aku lanjut ke tuh, mehara sida. Kau dengung ko? Enggak nashara. Cuma ye rahsia sawan tu, wan tu, nushor gun tu, gun naier. Nipun dua nunggu tu nyeri ramu nana, kanyo nana, me nana. Nono show mehara nyeri kalau malu no. Bas. Nono ni nyalah sida riun tu gitu. Napa allah mani? Nengah sini okshay. Nejo gini ama, nejo gama granyan dah. Kintembea mairudu ya nkite ngino ana ana jia nyuanda nijua ee uriduwa ini ngamu paasi oyo sina nwa mbaadae uredi imekiru osha ye uredi yerte anda mabia dole nkite ng
0: faal huru na nualu
2: faal duwa nyanda ya raga lito very good nesha pale wani no salomon no salomon urta hari nene riduwa lele inalo riduwa kiting neago olta saduwa kanaja Orejo kalolo ni meri nyolche kutu nakata. Meri duolche kutu. Ya kuna ramka duele lolomon, mea nani nyolo shoo.
0: Yes.
2: Ndi walta sara kaya bunga kenana.
0: Amwe reshiro na lolomon.
2: Ndi walta sara roti ndo gini tiyai. Tidye. Asi. Tangkalo ragini. Buna, ole.
0: Tangkalo duya nakobo le.
2: Eh. Erdo shi nye munye duwa lakadu ya ngotok duwa ninye duwa. Direct ajo. Njaitu tayo.